0: 11 ebusuku
1: imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 3.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 3.4 FM

0: Nazi izindaba zenanda 88.4 FM. Nononduduzo nomvalo.
1: Lezi zokubumbana kwehora leshumi ekuseni sawubona.

0: Ono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.